Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
1: Jangan disalah-salahin. Mulut buat ngomong yang baik-baik, telinga buat

istirahatin gosok.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo, selamat malam Inspir, para pendengar Inspir Radio. Selamat malam dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul, sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental kalian, berbagai informasi dan kondisi terkait kesehatan mental. Nah, gak lupa saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa kalau kalian mau curhat, kalau kalian mau konsultasi, atau kalau kalian mau berbagi informasi tentang kesehatan mental, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Semua komentar yang menarik akan langsung dibacakan oleh saya. Oke. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang horoskop atau tentang zodiak atau tentang tarot atau tentang membaca garis tangan atau tentang membaca sidik jari atau tentang membaca bentuk muka atau tentang membaca aura. Nah, di sini pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang semua itu karena banyak banget teman-teman di luar sana yang pengen tahu apakah zodiak itu benar atau enggak, ataukah dengan menggunakan tarot itu benar atau enggak, ataukah zodiak, tarot, terus membaca wajah, terus membaca sidik jari itu apakah diperlukan ilmu spiritual atau ilmu lain begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, bukan. Sebelum kita membahas tentang itu semua, mari kita lihat pengertian zodiak dulu. Nah, zodiak ini apa? Zodiak ini kalau di Indonesia ya itu bisa biasanya dikenal dengan istilah ramalan bintang. Sebenarnya kalau zodiak itu adalah apa ya? Zodiak itu adalah penggambaran rasi-rasi bintang yang di apa namanya yang ada di langit begitu ya. Zodiak terus. Okay, everybody listen up. Yes, user.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to

Halo. Selamat datang kembali bersama saya RC Ian dan di Mental Mantel. Ntar ya, saya mau cek sound dulu. Ntar.

Udah jelas suaranya? Cek. Oke. Halo, selamat datang kembali bersama saya. Waduh, diulang lagi nih. Cek. Kenapa suaranya mendengung ya? Halo. Ini gimana ini suaranya? Cek. Halo. Tes. Oke. Ini kenapa di saya suaranya mendengung ya? Bentar guys.

Thank you.

Whoa.

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Hai semuanya, ternyata udah lama juga ya kita ngeluangin waktu bersama-sama, seru-seruan, berbagi bersama. Banyak momen-momen bahagia juga yang udah kita lewatin bareng-bareng, maupun susah ataupun senang juga.
1: Tapi perlu diketahui juga, gak pernah kerasa sebuah kegagalan dan rasa lelah ketika teriakan, tepuk tangan, nyanyian, rasa gembira, dan senyum kalian yang selalu berhasil memacu detak jantung kita semua.
2: Detak jantung yang selalu muncul mengikuti rasa takjub, antusias, dan juga rasa syukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk saling tatap muka dan berbagi kebahagiaan.
1: Dari semua itu, ternyata kita sadar bahwa hal kecil bisa jadi indah ketika mendapatkan suatu makna yang berarti untuk kita dan kalian. Sampai suatu hari terlintas sebuah rencana mengabadikan dan menyampaikan arti rasa dari detak jantung ke dalam sebuah karya. Dan inilah sebuah karya tentang detak jantung yang berharga untuk teman-teman semua.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiratio.
1: Inspiratio. Menjalani relax kalian itu memang banyak rintangan, nggak seperti ketika kalian punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang, karena waifu nggak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian, karena K-pop. Karena K-pop ini banyak sekali fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah, ini mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya. Kayak misalkan ya, seorang selebriti itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hangout atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar, Tapi jika rasa ingin tahu itu justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial, ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry. Tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan apa namanya, berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau nggak mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana, ya nggak masalah asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk apa ya, tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget cewek-cewek yang suka K-pop yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu. Ya seperti orang Indonesia biasa, gak masalah gitu. Ya itu gak apa-apa. Itu akan, ya mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa, aduh minimal kayak Lee Min Ho lah gitu. Hey, hey. Seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy. Ya gak apa-apa, karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng. Tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian gak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga gak ada orang seperti Lee Min Ho. di Surabaya juga nggak ada orang yang seperti Lee Min Ho gitu. Ya udahlah, sebenarnya banyak banget yang pengen saya berikan informasi kepada kalian, karena memang nggak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian satu jam ke depan, satu jam yang lalu ya, saya menemani kalian. Dan sampai ke akhir sesi acara begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube. Saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh. Saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.
2: Silencio. Buena fortuna y felicidad para los novios.
3: Felicidades.

0: Balik lagi dengan RJC di sini. Gak cuma RJC sih, ada RJC sama RJJ juga. Hari ini kita membahas soal radio online untuk edukasi. Nah, kalau teman-teman ingat sebelum kita berganti nama kemarin dari jadi Inspir Radio, kita adalah Kota Batu Radio. Karena kebetulan RJJ warga Kota Batu. Nah, hari ini pun kita siaran di Kota Batu di warung wisata Kopi Toraja di rest area ya. Di rest area Batu Jalan W.R. Supratman. Nah, ini kita ngomongin soal Kota Batu Radio. Nah, servernya Kota Batu Radio itu dikasih ke salah satu temannya RJ Ijul. Ternyata kemudian si Mbah Jim yang tadi saya jadi kenalin di depan tadi. Nah, si Mbah Jim ini ada sekolah. Jadi nanti Kota Batu Radio itu akan dipakai untuk edukasi di sekolahnya Mbah Jim. Mbah Jim, memperkenalkan diri dulu dong, Mbah Jim.
1: Oh ya, saya Jim, Jimmy sebetulnya.
0: Oh iya, Jimmy. Jimmy. Salaman dulu, jangan nggak salah paham.
1: Jimmy ya. Jadi itu di Facebook juga namanya Jim Jimmy.
0: Oh, Jim Jimmy.
1: Iya.
0: Oh, Facebooknya ini ya, Mbak. Promosi, promosi Facebook.
2: Nama Facebooknya Jim Jimmy.
1: Jim Jimmy.
0: Oh, gitu. Okay. Public atau private itu, Mbak?
1: Wah, public.
0: Oh, public ya. Ini. Tinggal langsung lihat aja lah, Mbak, ya, atau di follow ya.
1: Strata itu. Strata 1, strata 2 boleh, kasta sudra sampai waisa.
2: Waduh.
1: Kasta tria boleh lah.
0: Brahmana diterima enggak ini?
1: Wah, mereka takut kalau Brahmana.
0: Oh,
1: alasannya.
0: Sedap.
2: Jadi dulu yang Kota Batu Radio kita dengarkan bareng-bareng sekarang menjadi Inspir Radio. Kota Batu Radionya sekarang dipegang oleh Mbak Jim ini yang lalu dibuat edukasi di sekolahnya. Nama sekolahnya dulu deh, Mbak.
1: Sebenarnya sih sekolah kami itu tingkat dasar.
2: Tingkat dasar.
1: Tingkat dasar. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.
2: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ini pandangan kedepannya untuk Kota Batu Radio di madrasah tersebut standarnya bagaimana sih, Mas?
1: Ini awalnya begini. Kenapa kami minta tolong sama Mas
2: Ijul?
1: Itu berangkat daripada keprihatinan.
2: Keprihatinan?
1: Bahwa pendidikan kita itu sudah mengarah kepada mencetak anak-anak menjadi robot. Sudah tidak memanusiakan anak-anak
2: didik. Kenapa begitu?
1: Ya, mereka ujiannya sudah multiple choice.
2: Ya, betul.
1: Pilihan ganda.
2: Ya.
1: Jadi tidak ada ruang-ruang mereka berkembang.
0: Ekspresi.
1: Ya.
2: Oke, ya paham.
1: Ya, kalau kita menilai dari Howard Gardner ya, tokoh pendidikan Amerika yang mengatakan multiple intelligence, kecerdasan majemuk, maka ada beberapa kecerdasan dari mereka yang tidak berkembang. Orang tua pun diarahkan ke arah situ, sehingga anak-anak Indonesia hari ini terancam menjadi generasi yang konsumtif
2: daripada produktif.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ini makanya kecerdasan salah satunya adalah kecerdasan musikal,
2: musikal
1: audio yang ini akan mendorong imajinasi mereka, mengembangkan imajinasi mereka dan merangsang kreativitas.
2: Oke, jadi dengan media radio online itu mereka untuk mengasah kecerdasan audio anak-anak.
1: Iya.
2: Kalau caranya sendiri, caranya lebih spesifik.
1: Ya, kita kira ada semacam program-program khusus yang menarik mereka.
2: Oke.
1: Supaya tidak terkesan memaksa, tapi mereka juga terlibat di dalam itu ya. Mungkin bantuan teman-teman radio online untuk melatih mereka menjadi host kecil ya.
2: Oh iya, kita iya. Mulai dini gitu ya.
1: Itu termasuk dalam kecerdasan nomor satu, kecerdasan verbal.
2: Oke.
1: Dari mengungkapkan kata-kata. Nah, anak mempunyai kecerdasan verbal, tapi kadang-kadang dia tidak mempunyai atau belum terasah kecerdasan logika. Nah, misalkan begini contohnya, ada anak itu omongnya banyak, ditanyai sembarang bisa jawab, disuruh menuliskan
2: nggak bisa,
1: ujian nilai rendah, ujiannya tulis.
2: Iya.
1: Duh, apakah anak ini tidak dikatakan didolimi kalau kita tidak memandang sekian kecerdasan yang dimiliki?
2: Oh iya, betul. Jadi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, sobat. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Take it back.
1: Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, ada yang gimana sih ini? Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, tidak ada yang mau sekolah, tidak mau makan, pada akhirnya disebabkan karena game itu. Menurutnya, pada tahun ajaran baru ada 35 anak yang harus menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta. Bahkan 2 orang harus menjalani rawat inap di RSJD Kota Surakarta dan di sana menjalani rawat jalan. Yang rawat inap kemarin ada 2 anak kelas 3 SMP dan satunya kelas 1 SMA, tapi sekarang sudah tidak ada, mereka baru pulang minggu kemarin. Gitu. Ya, gitulah tentang kasus kecanduan game online. Sebenarnya banyak banget yang sudah saya siapkan buat kalian, tapi karena sesuatu hal, jadi saya nggak bisa mengatakan atau memberikan informasi kepada kalian secara lengkap begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal, saya cuma pengen ngobrol aja kepada kalian, sedikit curhat, dan bukan curhat sih sebenarnya, sedikit cerita kepada kalian atau sekedar info kepada kalian kenapa saya tidak bisa memberikan sebuah informasi atau siaran dengan baik hari ini, karena memang hari ini sedang sibuk semua orang sedang sibuk gitu ya, saya juga sibuk gitu, dan mungkin hari ini dan jam ini memang baik untuk tidur, untuk menikmati hawa dingin hari ini, apalagi sekarang hujan dan anginnya terlalu kencang. Jadi saya minta maaf kalau misalkan saya audionya terputus-putus gitu ya. Saya cek tes. Jadi minta maaf kalau audionya terputus-putus begitu, karena memang sinyalnya agak enggak tahu di sini sinyal.

0: 9 menit selepas pukul 11 pagi ya, menjelang siang sebenarnya. Disiarkan langsung dari Lawang, Jawa Timur, Kota Batu Radio Inspirasi Tanpa Batas. Masih bareng RJ Safe, edisi talkshow mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke, ini ada pertanyaan dari Evi ya, yang sebenarnya tadi udah ditanyakan tapi dia baru listen katanya. Cara RJ Blind mengoperasikan RJ gimana? RJ Safe jawab aja langsung ya. Beliau menggunakan software yang bernama Screen Reader ya, yang akan membacakan semua yang ada di screen, jadi membantunya untuk on air dan mengoperasikan seluruh komputernya hanya menggunakan keyboard. Kita aja menggunakan keyboard sama mouse masih lama mengoperasikannya, tapi di sini RJ Blind sangat mahir sekali. Oke, tadi udah ngomongin soal pacar ya, ini ada satu pertanyaan dari Panya, nicknya Nick Panya. Tipe pacar RJ Blind kayak gimana sih?
1: Asik.
0: Yang kayak gimana sih kalau boleh tahu?
1: Gimana ya?
0: Cewek ya yang pasti harus.
2: Pasti suka cewek.
1: Harus cewek ya. Oh, harus. Jadi yang pasti kan yang pertama itu bisa menerima ya, betul-betul bisa menerima. Karena kan memang harus bisa tahu keadaan saya gimana gitu ya. Yang simpel aja sih, yang penting pengertian orangnya gitu.
0: Udah
1: gitu deh.
0: Si yang karakternya yang seperti apa?
1: Iya, aku nggak suka yang posesif sih.
0: Oh, biar nakalnya nggak dihalang-halangin gitu maksudnya. Oke, rata ya sepertinya kalau semua cowok itu nggak suka yang posesif ya. Kata Evi kok mati. Oke, tenang aja nggak apa-apa. Karena ini di record ya, nanti akan ada siaran ulangnya. Makanya cepat.
1: Nanti sore bersama saya ya.
0: Oh, langsung nanti sore.
1: Nanti sore saya akan ulangi lagi gitu.
0: Makanya ini teman-teman yang lagi listen, tanya dong, mumpung masih bisa tanya dan langsung dijawab. Kalau denger siaran ulangnya kan udah nggak bisa tanya, cuma bisa listen. Ayo tanya. Katanya tadi RJ Rio mau nyanyi. Nyanyi lagu apa? Pusing Pala Barbie katanya. Sepertinya anti sekali dengan lagu itu. Mungkin mau nyanyi. Ini request dari Mas Kira ya. Requestnya keyboard sih.
1: Ada gitu ya. Keyboardnya nggak ada.
0: Keyboardnya sedang berada di studio katanya. Keren loh bro, ada studio.
1: Iya itu. Saya cari dulu.
0: Oke, masih cari backsound ya. Nggak apa-apa, kita beri kesempatan dulu untuk RJ Rio. Ella request ambil video RJ Blend nyanyi mah keyboard please. Video udah diambil, keyboardnya yang belum diambil.

memperhatikan penilaian orang dari luar dirinya, gitu. Selalu memperhatikan atau menjaga penilaian orang lain terhadap dirinya, gitu. Nah, people pleaser selalu ingin tampil sebagai orang yang rapi, ramah, supel, murah hati, dan ringan tangan dalam membantu, kreatif, menyenangkan, peduli, dan hangat, serta cenderung ingin populer. People pleaser sulit berkata tidak jika dimintai tolong, bahkan hal itu bisa saja merugikan dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan menyangkal diri sendiri dan mulai bersikap manipulatif terhadap diri sendiri dan orang lain, gitu. Jadi, ketika dia, ketika dia bilang iya kepada pertolongan orang lain, gitu ya, yang sebenarnya itu merugikan diri kalian sendiri, begitu, maka dia akan mencoba untuk membohongi dirinya sendiri bahwa dia akan baik-baik saja, begitu. Yang sebenarnya nggak baik-baik saja, gitu. Dia akan merasa tertekan ketika dia mulai atau dia ingin menerima permintaan tolong dari orang lain, gitu. Karena ini bukan berarti saya tidak menyarankan kalian untuk menolong orang lain ya, tapi ya menolong kan ada batasannya gitu. Enggak semua hal kamu tolongin gitu. Karena kan memang kalian atau semua manusia bahkan mempunyai limit atau mempunyai keterbatasan yang mungkin pada saat ini, pada hari ini tidak bisa dia lakukan, begitu. Karena menurut Leon F. Seltzer, psikolog di Evolution of the Self, menyatakan bahwa akar dari sikap tersebut adalah dari lingkungan keluarga. Biasanya orang tua menuntut agar anak-anak mereka menjadi orang yang baik dan selalu dapat menjadi kebanggaan. Orang tua yang selalu menginginkan agar anaknya terlihat kuat dan dapat selalu menjadi contoh tanpa melihat adanya kebutuhan anak untuk dikasihi dan menjadi diri sendiri. Psikologi Today menyebut beberapa cara dapat dilakukan untuk menghentikan kebiasaan yang berupaya menyenangkan orang lain ini. Salah satunya mencoba belajar untuk berkata tidak pada orang lain. Entah itu saat dimintai tolong atau melakukan sesuatu yang dirasa tidak nyaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Connie Hedge dalam bukunya yang berjudul How to Say No Without Feeling Guilty, yang dikutip oleh Oprah.com, gitu. Karena untuk anak-anak ini juga sangat penting begitu ya, karena banyak banget kejadian-kejadian anak-anak yang seperti dibohongin, yang kemudian anak-anak mendapatkan perlakuan tidak pantas dari orang dewasa di sekitarnya begitu. Dan anak-anak harus diajarin ini untuk bilang tidak atau tidak mau atau minta pertolongan ketika seseorang mau melecehkan anak-anak seperti itu. Karena memang kita tahu bahwa tidak setiap manusia itu baik dan tidak setiap manusia itu mempunyai hati nurani yang bening gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang mempunyai niat jahat di luar sana,
yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang mungkin akan berdampak bagi orang lain, begitu. Selain itu, jangan lupa ucapkan kata maaf saat menolak. Karena mungkin orang lain belum terbiasa dengan penolakan dari seorang people pleaser, dan beri sedikit penjelasan yang dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi, kalau nolak ya sekalian pakai minta maaf gitu. Siapa tahu begitu ditolak orangnya tersinggung gitu kan. Karena banyak sekali fenomena di saat ini, orang-orang itu banyak yang tersinggung, walaupun bukan dirinya yang menjadi subjek ketersinggungan itu gitu. Karena The Muse melanjut berikut beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan oleh seorang people pleaser agar tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah sebuah bentuk pencegahan atau sebuah bentuk apa ya? Menangani, cara menangani orang-orang yang punya people pleaser, atau mungkin para pendengar sendiri obat kok obat sih? Sobat inspiratif yang memang mempunyai atau memiliki teman seorang people pleaser, begitu. Yang pertama adalah merenungkan dan mencoba berubah. Nah, ini bisa dimulai dari menganalisa atau merenungkan dari mana datangnya keinginan untuk menyenangkan semua orang ini. Apakah karena takut ditolak atau takut gagal, atau mungkin sejak kecil ada kecenderungan untuk menyenangkan orang tua dengan karya atau hasil pencapaian. Dengan mengerti akar permasalahan, cara untuk menyembuhkan diri akan jauh lebih mudah. Nah, ini perlu kehati-hatian dan perlu pertimbangan, karena merenungkan dan mencoba berubah ini sebuah langkah awal di mana kalian bisa keluar dari jeratan people pleaser ini. Sebenarnya people pleaser ini juga enggak buruk-buruk amat, begitu. Karena yang menjadikan ini buruk adalah ketika kalian melakukannya tapi kalian terganggu, begitu. People pleaser itu memang tidak cukup buruk. Jadi fenomenanya baru ditemukan sekarang, dan istilah people pleaser juga ditemukan baru-baru ini, enggak yang dari dulu, begitu. Lalu cara yang selanjutnya adalah minta bantuan orang lain. People pleaser takut terlihat lemah jika minta bantuan orang lain. Namun tetap saja, ia punya seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Biasakan diri untuk meminta bantuan ke orang lain juga. Seperti meminta seseorang menilai latihan presentasi sebelum tes minggu depan. Begitu. Nah, people pleaser ini cenderung orangnya one man standing atau lone wolf. Begitu, karena memang dia merasa bahwa dia dapat menanggung semuanya gitu. Yang seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai keterbatasan, dan manusia itu mempunyai kekurangan, yang dimana kekurangan dan keterbatasan itu digunakan manusia untuk berinteraksi sosial agar bisa saling tolong menolong gitu. Bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai kekuatan atau sebagai suatu hal yang harus ditutupi, begitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah buat daftar pencapaian resmi. Tulis kenapa dan bagaimana cara agar berhenti sebagai seorang people pleaser. Dengan adanya alasan yang kuat, akan lebih memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Selain itu, tuliskan juga kemampuan apa yang bisa dikembangkan, seperti berani tampil apa adanya mulai dari orang terdekat. Mulai sadari hal mana yang sekiranya perlu ditangani atau tidak berkaitan dengan orang lain gitu. Jadi bikin sebuah misi atau visi begitu yang harus dicapai. Yang siapapun menghalangi visi dan misi kalian harus disingkirkan begitu. Itu mungkin adalah salah satu cara agar kalian bisa keluar dari jeratan people pleaser ini gitu. Lalu yang terakhir adalah sadari bahwa ada orang-orang yang siap membantu. Belajar untuk bersosialisasi lebih dalam dan meminta bantuan dan nasihat dari orang lain dalam melakukan sesuatu. Orang lain tidak akan menjadi risih dengan kita sesekali meminta bantuan, justru membuatnya merasa menjadi orang penting. Sadarilah hal tersebut dan jangan kagu untuk terlihat sedikit lemah dan butuh bantuan gitu. Dan langkah-langkah yang barusan saya sebutkan tadi memang tidak bisa diterapkan dalam satu malam gitu ya, karena memang langkah-langkah tersebut mempunyai atau bertujuan untuk perubahan yang sangat besar. Tapi memang sebuah langkah yang besar memerlukan beberapa langkah yang kecil pada awalnya begitu. Kalian bisa menghubungi psikiater atau psikolog terdekat untuk kalian jika kalian membutuhkan bimbingan dan dukungan dari para ahli gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri ini. People pleaser memang merupakan seseorang yang selalu ingin untuk menyenangkan orang lain dan menomorduakan bahkan melupakan keinginannya sendiri. Meski terdengar positif, nyatanya menjadi seorang people pleaser ada hal yang negatif bagi dirimu sendiri ya. Bagi seorang people pleaser, membuat bahagia orang lain menjadi jalan hidupnya. Dia tidak bisa mengatakan sebuah penolakan dari permintaan orang lain. Jika tidak diubah, hal ini bisa menjadi sebuah people pleaser kehilangan jadi dirinya dan hidup dalam ekspektasi orang lain. Dan berikut adalah ciri-cirinya untuk people pleaser. Nyambung gak sih? Oke. Yang pertama adalah selalu berkata

Halo, aduh. Kembali lagi bersama saya RJ Ian di Mental Mantul. Seperti biasa. Sorry. Tadi waktu mau siaran ada sedikit kendala. Karena memang alatnya tidak kompatibel, begitu ya. Ini saya mohon maaf buat para pendengar yang sedang mendengarkan hari ini, karena memang tadi mau nyoba-nyoba alat yang baru gitu supaya bisa menyiarkan lebih baik, tapi ternyata tidak kompatibel, begitu. Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Ian yang akan menemani kalian di setiap Selasa dengan informasi-informasi kesehatan mental yang akan menambah referensi kalian dan mungkin akan menambah kesempatan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, nggak bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian semua. Waduh, nggak ada bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian, kalau kalian mau curhat atau kalian mau request lagu atau kalian mau konsultasi atau kalian mau memberi informasi tambahan atau kalian mau tanya sekedar tanya-tanya, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Ke websitenya inspiradio.id, karena di sana semua yang Anda tulis untuk Mental Mantul akan saya baca hari ini gitu. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang mungkin bisa membuat kalian betah di rumah yang lagi sendirian gitu ya, dan mungkin bisa membuat kalian-kalian semua ditemani oleh RJ-RJ yang manis-manis di inspiradio gitu. Dan jangan lupa untuk follow setiap sosial medianya inspiradio.id, karena di dalamnya akan terdapat banyak sekali informasi-informasi yang mungkin penting buat kalian gitu. Nah, hari ini cek masih oke. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang pola asuh. Memang ya, saya tahu saya masih belum jadi orang tua, saya masih belum jadi bapak, atau saya belum mempunyai anak gitu ya. Ya emang saya belum itu semua, tapi dulu waktu saya kuliah ini juga menjadi salah satu pelajaran mata kuliah

Halo Sobat Radio, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah sutradara mencoba menggabungkan beberapa
1: elemen
0: gitu dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi yang
2: sutradaranya
3: Rizal Mantovani. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada visual efeknya juga ada, pengen ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu pemasan yang menarik.
4: Konsepnya kurang lebih seperti cover kaset, cover CD, cover CD seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu.
0: Sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Menurut klipnya Pevita Pierce, lokasinya waktu itu kita
2: Gudang. Itu pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku.
0: Mas Rizal juga sih.
2: Masih Rizal juga.
0: Syutingnya nggak terlalu lama sih, standar
4: seharian
0: kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi, artinya adalah intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang, gitu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007. Jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap waktu itu. Jadi itu memang saya waktu itu nggak dan kita juga nggak berhasil menyelesaikannya gitu, sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pas itu nggak berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu, dan setelah dicoba dinyanyikan tidak ada masalah, jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Musica Studios di YouTube dengan mengklik link.
5: Hai, gue Amir Ramza dari 99.1 FM, Pesona Indah Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

jilo-jilonya Indonesia. Luar biasa, salah satu artis muda bertalenta. Artis muda banyak penggemarnya. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan? Tihan Audi New Palapa.

0: kacau. Kalau mau nyanyiin gak bisa nyanyiin, apa namanya lo bukan hantu.
1: Siapa dah lur? Besok kudu siap.
0: Kalau kamu ganteng gak punya pacar, apa namanya kalau bukan jancu. Kalau ganteng gak punya duit, apa namanya kalau bukan jancu.
1: Curhatan hati.

0: Halo, pengen rokok nggak ada korek. Apa namanya kalau bukan? Kalau punya korek nggak punya rokok. Apa namanya kalau bukan? Keren.
1: Kakak.
2: Ayo.
1: Apa namanya korek?
2: Kan nggak oleh. Yang lain. Ada yang sendiri kepanya aja ya.
1: Nggak oleh.
2: Baru mikir kasihan.
1: Nggak apa.
2: Mana sih?
0: Kalau mau nembak udah punya cowok, apa namanya kalau bukan cacat? Mau PDKT diduluin teman, apa namanya?

Kalau mau nyindir gak bisa nyindir, apa namanya lo bukan cancung. Kalau mau disindir gak ngerasa disindir, apa namanya.

Kau jadikan diriku.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

fuck the squad with us.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Mbak Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

kelar 15 menit perang sama koneksi dulu kayaknya. Selamat malam sobat Inspiratif.

Kamis, 28 Januari 2021. Tepat di pukul 23 lebih 15 menit. Tentunya di program Ghost Station. Seperti biasa, di sesi ini Yulisi bakal mengulas cerita horor, mistis, bahkan legend. Selain itu, Yulisi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber.

kirim DM ke IG-nya Inspiradio di Inspiradio. Setiap email yang masuk ataupun DM akan ilusi bawakan minggu depan. Ilusi tunggu.

Pada malam hari ini, ilusi akan mengisahkan tentang di balik dinding rumah sakit.

Ibu Yulita sudah tak sadarkan diri sejak kemarin. Kami yang berdiri di sekelilingnya hanya

dengan kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat itu. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan. Ketika sekitar jam 1.

Namaku Rida. Aku bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota Bandung. Sekira 5 tahun yang lalu aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil, termasuk pekerjaan yang sangat mulia menurutku.

Aku sangat menikmati melakukan pekerjaan ini. Nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya. Aku suka rekan-rekan sejawat. Aku suka lingkungannya. Semuanya. Nyaris semuanya. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri. Bisa dibilang usianya memang cukup tua. Ya, layaknya bangunan tua yang ada di Kota Bandung. Tentu saja masih berarsitektur Belanda. Di beberapa sudutnya sengaja dibiarkan apa adanya, tak pernah direnovasi sedikit. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini, rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas dan cukup terkenal juga.

Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, selama kurang lebih 2 bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersenda gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berusia 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat. Dan komplikasi juga. Kebetulan aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD.

Ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya dihuni oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hanya ada dua anggota keluarga yang menemani. Satu laki-laki berumur 40 tahun, dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat, tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang. Terima kasih ya, Neng. Jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu, aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: 12 malam. Pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari ruangan

saya titip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari ibu Juwita. Baiklah Pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat. Sementara Ida dan Riana berada dalam ruangan yang tepat berada di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tak semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam. Ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada pada ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamar, dari jendela aku dapat melihat kalau lampunya masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Senandung nyanyian kembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu sebelum membukanya. Ternyata ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. Selamat malam Bu, kok belum tidur? Tanyaku dengan ramah. Iya Neng, belum ngantuk. Supaya cepat ngantuk, biasanya saya bernyanyi dulu. Mengganggu kan ya, Neng? Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. Tak apa-apa, Bu. Tapi Ibu harus istirahat supaya lekas sembuh.

Selanjutnya, aku menemaninya untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengat. Dia bilang, kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita.

anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang, bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal, dan sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2, yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat.

redupkan ya Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu silakan tekan tombol panggilan. Setelahnya aku keluar kembali ke ruang perawat.

ibu Juwita yang naik turun, memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan, kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada. Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu. Bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali.

Juli tak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih sering sendirian. Hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar teks-teks senandung tulang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret, karena kondisinya yang sudah amat sangat lemah dan sudah tak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu Juwita meninggal dunia.

Ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan

0: 2017 jam 1 malam, bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien ruangan nomor 11 kali ini berumur 42 tahun. Pasien korban kecelakaan.
1: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter, @Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, @www.inspiradio.id. And be inspiring.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekin aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekin aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
14: Inspirasi Pasugan Tasya Rosmala. Ju, pala apa?

0: Ya, Beb.
1: Ada.
2: Aku tak mungkin melupakanmu.
0: Swear?
1: Dua swear.
0: Oh, dua swear.
1: Dua swear tambah satu, tiga swear.
0: Oh, tiga swear.
2: Tapi...
1: Ada tapinya loh, Mas Keri.
0: Kenapa, Beb?

0: Jerry, makasih ya. Baiklah Ayah.
1: Yuk, semoga.
2: Ada SNP Indonesia, ada PT Gas, ada SNP KM 24, Tasya Rosmala.

0: Terima kasih.
1: Ada Max Don Soting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Aurora.

0: Oke, Tasya ucap.
1: Tasya Resmala, New Palapa.

0: Terima kasih semuanya.
1: Oke, matur suwun.
2: Bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Tune Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala. Nyu Palapa.

Terima kasih. Gimana ini sudah? Oke, bareng bersama New Palapa. Langsung saja ya. Banyak

0: kasih. Ayo ayah dilanjut lagi ya.
1: Mantap. Artis cileknya Indonesia bro, yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD, selalu murah senyum lagi. Yang punya suara sakti ada Ramayana, ada Mantu Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosemala New Palapa.

0: Oh Mas Heri, ya. Sini Mas Heri.
1: Wow.
0: Pacarku sini.
1: Mas Heri.
2: Spesial buat anda-anda semuanya. Buat pacar kecil.

ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxstone Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Ju Palap.

0: Terima kasih.
1: Ada PT HBM, ada Jorong Production, juga ada Maxstone Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batu.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.